Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

semangat pagi buat kamu mungkin yang hari Sabtu ini gak kemana-mana di rumah lagi, istirahat sama merendah ya, karena Senin sampai Jumat udah kerja ya, buat kamu yang para pekerja dan operasional sama merendah ya. Dan mungkin juga di hari yang cerah ini sama merendah ya, setiap kali bangun tidur pernah gak sih dengar kayak minum air putih dulu? Itu sering banget ya kita dengar ya, kebiasaan sederhana yang bawa banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, benar nggak sih anggapan itu? Nah, Kementerian Kesehatan bilang bahwa tubuh kehilangan cairan selama tidur selama 6-8 jam. Jadi minum air putih di pagi hari tentu bisa dong membantu ngembalikan keseimbangan cairan tubuh kita gitu. Jadi organ-organ bisa kerja lagi lebih optimal ya. Dan selain bantu memenuhi kebutuhan cairan, kebiasaan ini juga sering dikaitkan sama meningkatnya metabolisme tubuh. Jadi air putih yang diminum saat perut kita kosong itu bisa bikin sistem pencernaan kita itu bekerja lebih baik ya. Terus juga mencegah dehidrasi ringan setelah tidur. Dan salah satu studi itu bilang kalau air putih dalam keadaan perut kosong setelah tidur itu bisa mengurangi asupan kalori harian pada waktu makan berikutnya hingga 13% teman berdua. Dan Kemenkes juga bilang bahwa kecukupan cairan berperan penting dalam jaga konsentrasi, bantu fungsi ginjal kamu, jaga kesehatan kulit kamu, sampai mendukung daya tahan tubuh kamu. Dan sebaliknya nih, kekurangan cairan bisa bikin tubuh mulai mudah lelah ya kan, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu sakit kepala teman berdua. Apalagi ya, akhir-akhir ini cuaca di Aceh itu panas sekali teman berdua, satu orang satu mataharinya. Tentu harus lebih banyak lagi minum air putih ya teman berdua, gak boleh dianggap sepele teman berdua ya. Dan setidaknya jangan kurang lah, cukup lah ya, apalagi lebih, karena memang kalau aktivitas kamu lebih banyak tentu kamu butuh lebih banyak air putih dong teman berdua ya. Jadi gak ada salahnya, malah aku anggap keren buat orang-orang yang kemana-mana tuh bawa tumbler gitu. Gitu kayak ya gaya sederhana untuk memulai gaya hidup sehat teman berdua ya. Ya diimbangi juga sama pola makan bergizi, aktivitas fisik yang cukup, dan ini bisa bikin untuk menjaga fungsi tubuh kamu jadi lebih maksimal.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

kedua ya, tentu sebagai salah satu kebutuhan primer lah buat manusia ya. Makanan berkontribusi dalam mempertahankan kelangsungan hidup teman berdua ya. Ini kamu nih lagi jogging ya kan, habis jogging olahraga pengennya jajan ya kan, makan. Jadi teman berdua tau gak, kalau zaman dulu itu kan makanan cepat saji kan belum berperan penting ya buat nenek moyang kita. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka tuh lebih bercocok tanam atau beternak sendiri. Jadi mereka tuh bisa mendapatkan bahan pangan dengan cara jual hasil dari cocok tanam maupun hasil ternak mereka, teman berdua. Dan berkat kecanggihan teknologi zaman sekarang, kehadiran junk food itu semakin memanjakan lidah-lidah kita ya untuk sehari-hari. Dan pola konsumsi masyarakat Indonesia juga terganti karena ada junk food ini, teman berdua. Lebih praktis, lebih instan gitu. Dan semakin banyak restoran cepat saji, dan itu kayak ngubah hidup gaya masyarakat ya. Dan masyarakat pengen semua dilakukan dengan instan, praktis, ya kan, cepat gitu. Gak perlu kadang-kadang, ih ini kandungan apa ya gitu. Nah, jadi ini dikutip dari lamannya Kemenkes RI teman berdua. Makanan junk food itu punya banyak banget ragam jenis, dari ringan sampai berat, dan sejalan dengan perkembangan pada jumlah dan jenis makanan dan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan semakin beragam ya, termasuk kegemaran mengonsumsi makanan cepat saji. Padahal kalau dikonsumsi berlebihan, makanan cepat saji itu bisa bikin bermacam gangguan gangguan kesehatan gitu deh. Jadi kita tahu ya, kaitan antara makanan cepat saji dan kesehatan itu punya hubungan yang erat banget. Banyaknya aneka ragam jenis dari makanan cepat saji atau fast food itu bikin kita tertarik nih untuk mencobanya. Apakah itu orang dewasa, remaja ataupun anak-anak pasti pernah coba ya. Jadi memang kalau remaja katanya sih lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food, teman berdua usia 10-19 tahun nih. Iya teman berdua, ada juga remaja kelompok 2, kelompok usia 10-18 tahun. Remaja itu kan dimulai dari usia 12 dan berakhir sekitar 17-18 tahun. Dan remaja tentunya dia punya nutrisi spesial dong dibandingkan sama kelompok umur lainnya. Dan ini pada saat remaja terjadi pertumbuhan yang pesat dan perubahan kematangan fisiologis sehubungan dengan masa pubertas. So nanti aku bakal cerita-cerita lagi teman berdua ya, tentang nutrisi rendah ini dampak buruknya seperti apa sih.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero 1.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

memperdua ya, drive akulah dia teman perdua. Nah teman perdua ya, kalau aku tadi kan dengerin liriknya gitu ya, teman perdua ini lagi jatuh cinta gitu ya kan. Dan aku jadi ingat juga obrolan aku sama KST ya hari Kamis teman perdua ya. Hari ya benar. Jadi teman perdua rasa suka itu fitrahnya sebagai manusia teman perdua ya, dan Islam juga tidak melarangnya, tapi mengaturnya supaya tidak kebablasan dan lost control. Karena kalau enggak diatur, jadinya apa? Akhirnya pacaran. Pacaran itu sendiri adalah hal yang dilarang dalam Islam. Karena wala taqrabu zina kan? Dan janganlah kamu mendekati sesuatu apa? Zina gitu. Jangan mendekati zina gitu loh. Mendekatinya aja enggak boleh gitu ya kan? Apalagi berzina teman berdua. Dan ingat juga pertanyaannya terus gimana dong? Nah, fokus dong dengan kehidupan kamu, misalnya aktif di berbagai komunitas, misalnya kamu suka bikin video, suka menggambar, bikin komik, atau hal-hal yang positif lah, supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan teman berdua. Oh, kalau misalnya nih sudah di waktu memang kepengen menikah segala macam ya kan, kalau kata KSTC ya sudah sampaikan ke orang tua gitu katanya. Dan benar-benar dilihat teman berdua, karena kita tahu ya banyak sekarang wanita-wanita ya yang tersisu soal pernikahan, karena kita lihat juga banyak banget berseliweran tuh di medsos ya tentang sisi gelap pernikahan. Sebenarnya sih pernikahan itu tidak salah teman berdua ya, yang menekatkan itu adalah saat kita bertemu dengan orang yang salah. Pertanyaannya, setiap orang pasti pas dia mau menikah dia menganggap pasangannya itu adalah orang yang baik ya teman berdua. Makanya benar-benar hati-hati. Jadi sekarang ya lebih mudah. Kenapa aku bilang lebih mudah? Sekarang literasi tentang pasangan-pasangan red flags ya, terus juga toxic relationship itu seperti apa, ciri-cirinya itu udah ada. Tinggal kamu kaitkan sama kamu sekarang, apakah kamu sekarang berada dalam toxic relationship atau enggak. Kalau memang iya, nah segera keluar dari itu teman berdua. Caranya seperti apa sekarang gampang ya, semua bisa kita ketahui. Kita bisa nonton di psikolog ya, di YouTube psikolog. Kalau misalnya kamu gak mau langsung ke psikolognya ya, mau baca-baca dulu, mau nonton-nonton dulu, boleh banget teman produk ya. So be careful.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Oke, teman Perdua, aku Ami Dali harus pamit dari ruang dengar kamu teman Perdua. Pastikan kamu terus dengarkan Perdua RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Pastinya ada aku Michael di pagi ini. Tapi programnya udah sampai siang ya, karena kita makan terus sampai siang nanti di hari Sabtu weekend tanggal baru bulan baru ya, 1 Agustus 2026. Tentunya kalau udah tanggal 1 banyak yang senang, banyak yang bahagia. Tapi ada juga yang ya biasa aja sih ya. Yang jelas mungkin ada juga yang senang karena Sabtu dia libur, gak harus ke kantor, gak harus ke kampus, gak harus ke sekolah ya. Karena sebagian sekolah emang ada yang menerapkan Sabtu itu tidak harus masuk sekolah ya untuk belajar. Nah, tapi kalau yang masih harus beraktivitas di pagi ini tentunya memang sudah di tempat aktivitasnya, tetap semangat, tetap stay tune di 92,6 FM karena aku bakal terus nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

Luis Capaldi with Strangers. Teman Pudah masih barengan aku Michael, masih di santai siang ya. Cuaca memang beberapa hari ke belakang atau mungkin hampir satu bulan ini lumayan sangat cerah dan panas terik juga ya di siang hari, dan pastinya mempengaruhi kondisi tubuh kita juga ya. Sebisa mungkin jangan langsung terpapar dengan sinar matahari ya, tanpa perlindungan apapun ya teman berdua ya. Harus kalau bisa pakai sunscreen ya gitu, kalau atau menggunakan baju lengan panjang ya. Apalagi memang kamu adalah tipikal pekerja atau beraktivitas itu seringnya di outdoor ya. Menggunakan topi ya kalau yang cowok, kalau cewek-cewek kan biasanya memang sudah pakai jilbab ya kalau di Aceh. Intinya juga harus ada menggunakan pelindung kepala ya. Menggunakan sepatu juga kalau bisa ya, karena kalau kaki itu tidak terlindungi juga berbahaya, karena kan memang posisi kaki itu yang langsung berada paling dekat dengan tanah ya, artinya yang paling juga rawan terkena kalau cuacanya dingin. Itu biasanya kalau kena kaki kita duluan, kita kan memang kedinginan ya, menggigil kan. Dan kalau panas terik, panas pasti kita akan lebih mudah panas dan dehidrasi tentunya. Makanya juga memperhatikan asupan makanan dan minuman yang harus dikonsumsi di cuaca seperti ini ya. Menghindari minuman yang dingin-dingin ya, apalagi minuman dengan menggunakan es batu ya, diminum di panas terik, waduh itu kayaknya memang sih terlihat segar ya, tapi itu bisa berakibat fatal untuk kesehatan sebenarnya teman berdua ya. Karena saat panas terik, tapi tubuh kamu tiba-tiba dikejutkan dengan rasa dingin yang luar biasa, nah itu bisa berpengaruh lah untuk kondisi kesehatan, apalagi kalau yang umur sudah dewasa ya. Makanya sebisa mungkin yang diminum lebih baik sih sebenarnya air hangat ya, karena kalau air hangat itu tentunya akan menghilangkan dehidrasi. Kita tidak akan mudah haus ya, tidak seperti kamu meminum minuman dingin apalagi yang menggunakan es batu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah. Nontonnya di HP aja, biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus kumpul lagi. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: berdoa seperti biasa kalau udah hari Sabtu ya, di jam 2 siang sampai jam 3 nanti ada namanya Top 20 Indonesia atau Top Chart Indonesia ya, untuk hari edisi hari Sabtu ini, kita di tanggal 1 Agustus 2026 ya. Tentunya karena ada 20 single dari penyanyi atau musisi Indonesia yang sudah ada di list aku hari ini ya, yang tentunya akan kita dengarkan satu-satu, walaupun ya mungkin nggak didengar, bisa mendengarkan sepenuhnya ya. Dan penasaran siapa mengawali di peringkat ke-20 untuk hari ini, ada Keljo dengan Ya Sudahlah ya. Dan nextnya nanti di peringkat 19 ada Hindia dengan Everything You Are, dan yang peringkat ke-18 nanti ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Jangan kemana, stay tune terus.
1: 20 20 20.
2: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Dan pastinya hari ini teman Pro 2 edisi 1 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Pastinya sehat terus ya, apalagi di awal bulan nih teman Pro 2. Ups. Oke, teman Pro 2. Jadi harus tetap semangat ya, apalagi di Sabtu ini kita bakal bacain 20 tanggal lagu teman Pro 2 seperti biasa Indonesia dan Top 20 untuk edisi hari ini. Tadi Indonesia Top 20 udah dibacain sama Michael nih teman Pro 2. Next nih ada International Top 20 yang bakal aku bacain teman Pro 2 untuk 1 jam ke depan ya. Jadi kita bakal bacain dulu dari 20 tanggal lagu nih teman Pro 2. Langsung aja untuk di 20 nih teman Pro 2 ada duet dari Zico teman Pro 2 ya. Itu minggu lalu di 20 juga nih, yang sudah bertahan di International Top 20 sekitar 23 minggu teman Pro 2. Ada Dandelion teman Pro 2 dari Ella, itu di posisi ke-19 ya. Minggu lalu juga di posisi ke-19 teman Pro 2 dan sudah bertahan di International Top 20 juga sekitar 23 minggu. Ada Possession teman Pro 2 dari Melanie teman Pro 2, itu di posisi ke-18 dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 23 minggu juga teman Pro 2.

Masih dengan aku Ilma Archie di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dan masih juga dengan International Top 20 untuk edisi hari ini, teman pro 2. Lagunya dari Mike Glow, dari Tomis juga udah di posisi ke-13, udah kita putarin teman pro 2. Ada Running to Feature dari Zero Best One, itu di posisi ke-12 teman pro 2. Ada Beat Yourself Up dari Charlie Puth, teman pro 2, yang sedang kita putarin di posisi ke-11. Dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 23 minggu juga teman pro 2. Ada Sweet Love dari Stephen di teman pro 2. Ada dari Itzy, Sister Wit ya, di posisi ke-9. Ada Jisoo dan juga Zayn ya, Eyes Closed, itu di posisi ke-8 teman pro 2.

Hai teman Pro 2, di posisi ke-7 ada Such a Funny Way dari Sabrina. Teman Pro 2 ada First Sessions dari XG. Teman Pro 2 di posisi ke-6 ada Iping di Love Me More. Di posisi ke-5 teman Pro 2 yang endam ada Simple Plan di posisi ke-4. Dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 23 minggu juga teman Pro 2.

0: International Songs of this week. Top 20 International Songs of this week. Every Saturday and Sunday, Produa Network Top 20 International Songs at 3 p.m.
1: Hey, hey, hey, Tumo Produa, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tuh, teman Produa ada kita puterin di Indonesia dan juga International Top 20 untuk In This Week ya, di edisi 1 Agustus 2026, setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu, teman Produa. Tapi spesial dari Minggu ya, teman Produa, kita bakalan langsung dari Jakarta ya, jadi International dan juga Indonesia Top 20-nya, teman Produa. Jadi pastikan kamu pantengin terus di setiap pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Jadi kita bakalan puterin di setiap hari Sabtu dan juga di hari Minggunya, teman Produa, dan di waktu yang sama ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 8 nanti, teman Produa, di sore ceria ya. Jadi buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di sore ini, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Aduh, buru-buru amat neng, mau kemana sih? Oke, teman Produa ya, karena ini saking semangatnya, teman Produa, cuaca juga cukup cerah ya. Bukan cerah lagi nih, udah terik banget nih di kota Banda Aceh, teman Produa. Jadi saatnya kita muterin dulu nih lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Produa.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Kul Marsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradu ya, buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di sore ini. Semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Aku belum sapa nih ya buat kamu teman Pradu yang sedang menikmati aktivitas sore yang cukup terik ini. Apapun itu teman Pradu, entah bersama si dia atau sama keluarga atau sama bestie kamu teman Pradu, gak apa-apa, nikmati aja sore kamu ya teman Pradu, sembari kamu meluangkan mengeluarkan ya unek-unek kamu yang selama ini udah kamu pendam ya begitu lama. Mungkin seminggu kemarin kamu pengen cerita dengan siapa gitu ya, pengen ngeluarin unek-unek yang udah kamu pendam di dalam pikiran kamu teman Pradu. Gak apa-apa, nikmati aja, keluarkan aja, dan pastinya setelah kamu keluarin pasti kamu akan lebih senang dan lebih happy dan lebih ringan lagi. Tapi kalau mau curhat sama aku juga boleh dong karena aku suka ya dengar curhat kamu teman Pradu, apalagi cerita-cerita yang seru-seru nih, cerita-cerita yang happy-happy yang bikin kamu tambah semangat, dan juga teman Pradu yang dengar juga makin semangat gitu teman Pradu ya. Gak kerasa udah jam 16:37 menit waktu Indonesia Barat teman Pradu, dan aku masih nemenin kamu di sore ceria kali ini. Tadi lagunya Religi udah kita puterin karena kita juga tadi udah melaksanakan waktu sholat asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Next, kita muterin dulu nih teman Pradu untuk nambah semangat ya. Ada lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan untuk menemani sore ceria kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,6 Masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM. Teman terbaik kamu. Gak kerasa ada di jam 16:49 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Tapi kota Banda Aceh tiba-tiba hujan nih, teman Pradua. Waduh. Tadi perasaan kita masih singgung cuacanya cukup panas ya. Tapi kira-kira ini udah di pukul 20 menit setelah aku calling tadi, teman Pradua. Tiba-tiba kota Banda Aceh hujan nih. Jadi buat kamu nih yang tiba-tiba masih di jalan tapi lupa bawa jas hujannya, hati-hati juga berteduhnya ya. Pilih tempat yang aman buat kamu berteduh, teman Pradua. Buat kamu yang belum keluar nih ya, yang masih baru bangun tapi mau pergi ke suatu tempat, jangan lupa jas hujannya, teman Pradua. Pakai jaketnya juga ya. Supaya apa? Supaya terlindungi tubuh kamu dari masuk angin. Oke, teman Pradua, aku masih nemenin kamu sampai jam 8 nanti ya. Tapi untuk menemani sore ceria kali ini, teman Pradua, ada lagunya dari Zara Leola dan juga Mario Geklo nih. Kayaknya bagus banget nih untuk temenin kamu di sore ini, teman Pradua, dengan judul Lebih Dari Teman. Waduh, ini bukannya asik ya, tapi lebih sakit gitu. Ada nih ya, teman Pradua, untuk nemenin kamu. Jadi buat kamu yang pengen request, juga bisa langsung aja DM kita di Pradua Banda Aceh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

itu memproduksi lagunya Enmes memang enak kita dengerin di sore hari ya, apalagi judulnya Anugerah Terindah. Biasanya aku puterin lagunya dia itu di malam hari, teman produksi jaga malam. Tapi kayaknya kalau aku pilih di sore hari juga seru ya teman produksi ya, dan masih juga viral nih lagunya Enmes Anugerah Terindah. Enggak kerasa juga udah di pukul 17:23 waktu Indonesia Barat teman produksi. Aku juga udah pilih lagunya dari Aziz Hedra ya. Ini juga sering aku puterin teman produksi karena memang lagunya seenak itu untuk didengerin apalagi di sore hari teman produksi.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu
5: apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tata gak gaul sih.
1: Bisa.

0: Bukannya Qrizz?
1: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut Qrizz, Qrizz, atau Qrizz. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah Qrizz. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ketua Prodo masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Ada Yoman Paul, alunan mimpi, teman Prodo yang gak kerasa di jam 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya terpantau dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh nih teman Prodo. Ini cukup lumayan ramai dan juga lancar ya. Jadi gak terlalu macet.

hari ini teman produa, karena mungkin juga hari pada weekend ya. Jadi kalau misalnya weekend memang dipenuhi dengan teman-teman yang lagi jalan sore sama keluarga, sama si dia. Jadi apapun aktivitasnya teman produa, aku masih nemenin kamu nih di sore ceria kali ini teman produa ya. Tadi udah hujan, tiba-tiba terik lagi teman produa. Gak apa-apa, memang gini ya, cuaca memang sering berubah-ubah. Jadi buat kamu nih untuk menjaga stamina kamu, rajin-rajin aja nih minum air putihnya, sama pakai sunblock dan juga sunscreen ya teman produa ya. Karena cuacanya gak nentu nih, kadang hujan, kadang panas pol ya. Jadi memang harus benar-benar dijaga agar kulit dan tubuh kamu tetap sehat teman produa. Next, kita muterin dulu lagunya dari Maira nih, ada Salah Waktu untuk menemani sore ceria kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sekarang udah di jam 18:51 menit waktu Indonesia Barat, teman perdua. Saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sambari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib nih teman perdua. Untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18:58 menit waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat yang cukup banyak. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Fayyad Asy serta seluruh wakilnya. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman dan kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, para pendengar Radio Baitur Rahman sekalian. Hamba Allah yang berbahagia, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada yang membatalkan salat. Jadi sebelum saya uraikan, saya kupaskan, saya baca dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu bi'i'tiqadin al-dhannin fardin mu'ayyanin min furudiha nafla li tala'u bihi la ini'taqada amin naflan min af'aliha farda au alima anna fiha fardan wa naflan walam yumayyid bainahuma wala kasda bi fardin mu'ayyanin nafliyah wala ini'taqada annal kulla furudun tambihun wa minal mubtili aidan hadasun walau bila kasdin wa ittisalu najisil la yu'fa anhu illa indafa'ahu halan wa inkishafu aurati illa inkashafaha rihun fasatara halan wa tarku ruknin amdan wa syakku fi niyati taharumin au syartil laha ma'amada rukni qawli au fi'li au tuli zamanin wa ba'du qawli kakulihi ma'a tuli zamanin syakin au ma'a kasrihi walam yu'adda ma karahu fihi far'on law akhbarahu adlu riwayatin binahwi najisin au kashfi auratin muktilun lazimahu kabulhu au binahwi kalamin muktilin fala. Jadi yang telah lalu saya uraikan batal sembahyang adalah dengan menambah rukun fi'li dengan cara sengaja. Misalnya kalau kita rukun fi'li itu misalnya rukun, kita tambahi rukun satu kali. Padahal rukun sudah kita kerjakan satu kali, kita tambah satu kali lagi. Ataupun kita tambah sujud sedangkan kita tidak mengikut imam, tidak ada alasan untuk menambahi. Berbeda dengan orang mengikut imam, karena kalau kita ikut imam, kalau kita datang pada rakaat terakhir, tentu kita duduk tahiyat akhir karena alasannya kita mengikut imam. Tapi kalau kita sendiri
kita tambahi ini adalah membatalkan salat. Sehingga di sini ada pendapat Syekhuna Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, orang yang duduk dalam salat, baik duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir, dia tidak ada keuzuran. Duduknya membungkuk ke depan, artinya dahinya dengan ujung lututnya sudah sejajar. Ini kalau pendapat Ibnu Hajar, ini juga batal salat. Karena apa? Karena kita duduk tak perlu duduk bungkuk. Kita dianjurkan duduk seperti biasa tegak. Tapi kalau kita membungkuk ke depan hingga dahi kita sejajar dengan lutut kita, sedangkan kita bukan orang bungkuk, orang sehat jasmani dan rohani, tapi kita duduk membungkuk. Ini kalau sejajar dahi kita dengan lutut kita, pendapat Ibnu Hajar ini batal salat. Karena dianggap sudah menambahi pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut tidak diperintah dalam salat. Dalam salat diperintah duduk. Kita duduk bungkuk, sedangkan kita bukan orang bungkuk. Ini duduk bungkuk yang kira-kira dahinya sejajar dengan lututnya adalah batal sembahyang, dianggap menambah pekerjaan. Ada juga dalam salat duduk yang dimaafkan, tidak batal salat, tapi tidak diperintah duduk tersebut. Kalau misalnya kita dari setelah rukuk kita iktidal, dari atas kita turun mau sujud, sebelum sujud kita duduk sebentar saja lalu kita sujud. Ini duduk sebentar untuk kita melakukan sujud namun tidak diperintah. Kalau ada orang melakukan seperti ini, ini salat tidak batal. Tapi jangan lama duduknya. Dari atas turun ke tempat sujud, sebelum sujud duduk sebentar saja lalu dia sujud. Ini duduk sebentar ini menjelang dia lakukan sujud, ini dimaafkan. Artinya dalam hukum tidak ada perintah untuk duduk. Karena yang ada perintah kita bangun daripada sujud, setelah dua kali sujud yang diperintah kita duduk istirahat sebentar lalu kita berdiri. Tapi kalau dari berdiri mau melakukan sujud, waktu turun sampai sebelum sampai kepada sujud kita duduk sebentar, ini dimaafkan, tidak batal salat. Dan begitu juga duduk sebentar setelah sujud tilawah. Karena dalam salat kadang-kadang imam membaca ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah. Jadi kita waktu imam turun sujud tilawah, kita makmum juga wajib ikut untuk melakukan sujud tilawah. Waktu telah selesai kita lakukan sujud tilawah, karena sujud tilawah diperintahkan dalam salat satu kali, jadi setelah kita lakukan sujud tilawah kita mau berdiri. Sebelum berdiri kita duduk sebentar, sedangkan ini tidak diperintah duduk karena pada sujud tilawah tidak ada duduk istirahat. Tapi kalau kita duduk sebentar lalu kita bangun, ini pun dimaafkan, tidak batal salat. Memang dalam salat tidak dianjurkan bagi orang yang melakukan sujud tilawah setelah selesai sujud langsung bangun berdiri, tidak ada duduk. Kadang-kadang imam siapa tahu duduk sebentar, ataupun kita makmum duduk sebentar karena biasa kita setelah duduk, setelah sujud melakukan duduk sebentar, lalu pada sujud tilawah kita lakukan seperti sujud biasa, ini duduk sebentar ini tidak batal salat.
Ini namanya dimaafkan. Dimaafkan bukan menambah rukun fi'li. Adapun wuku' ziyadah sahwan au jahlan azara bihi fala yaduru. Andai kata jatuh tambahan rukun fi'li secara lupa kita. Tadi saya bilang yang membatalkan salat kita tambah rukun fi'li secara sengaja. Misalnya tambah rukun sengaja kita tambah, ini batal. Kalau misalnya lupa, orang lupa tidak teringat lagi sehingga dia rukuk dua kali. Ini kalau lupa tidak memberi mudarat sembahyang kita. Seperti kita misalnya kan sering kita melihat imam sudah empat rakaat lalu dia bangun lagi ke rakaat yang kelima. Ini dia lupa, dia fikir rakaat masih tiga. Dikasih ingat oleh makmum yang di belakang imam. Subhanallah. Lalu imam tahu, oh saya salah. Sudah bangun ke rakaat yang kelima. Padahal salat sembahyang empat rakaat. Lalu imam tersebut turun lagi. Ini namanya bangun tadi bukan disengaja. Bukan disengaja untuk tambah-tambahan. Tapi karena dia lupa. Dia fikir masih bangun ke empat rakaat padahal sudah lima. Ini tidak memberi batal salat. Artinya tidak mudarat. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla dhuhra khamsan wa lam ya'ud salata bal sajada li sahwi. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan zuhur lima rakaat. Wa lam ya'ud dan tidak kembali ia untuk salat lagi. Tetapi dia sujud bagi sahwi. Ini menandakan tidak batal salat. Rasulullah pernah kejadian sembahyang zuhur lima rakaat. Jadi berhubung Rasulullah lupa bangun ke rakaat yang kelima sehingga dia waktu tahu bahawa saya sudah diperingat oleh sahabat di belakang, tahu dia bahawa salatnya sudah lima rakaat. Ini Rasulullah pada akhir tasyahudnya sebelum salam melakukan sujud sahwi. Makanya bagi orang yang ada kesalahan dalam salat, kalau secara lupa, ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Dan batal salat bi'i'tikadin au dhannin fardin mu'ayyan min furudiha naflan. Batal salat lagi dengan kita mengiktikad atau kita dan yang fardu itu sunat. Ini kalau kita iktikad di dalam sembahyang kita, mana-mana rukun sembahyang kita iktikad bahawa sunat, ini batal. Contoh misalnya Fatihah. Membaca Fatihah dalam salat menurut Imam Syafi'i ini adalah fardu. Ini adalah rukun salat. Lalu kita iktikadkan ini bukan fardu, sunat. Ini yang jadi pelanggaran kita. Yang fardu kita iktikadkan sunat. Kalau seperti ini kita iktikadkan yang fardu sunat, ini batal salat. Batal salat kita. Karena kita salah iktikad dalam salat. Ataupun kita adhan. Ini fardu yang tertentu misalnya Fatihah ataupun rukun. Kita dalam hati kita menganggap rukun ini adalah sunat. Padahal rukun ini rukun salat. Kita menganggap sunat. Ini pun batal sembahyang. Karena alasannya apa batal?
li tala'u bihi karena main-mainnya seorang. Kita ada anggap main-main dalam salat. Rukun salat kita anggap sunat. Makanya kalau begini anggapan kita, main-main dalam salat. Sedangkan salat tidak bisa main-main. Ini menghadap Allah dengan waktu yang singkat, kita masih main-main. Makanya batal salat. La ini i'taqada ami naflan min af'aliha fardhan. Tidak batal salat jika mengiktikad oleh orang awam yang sunat tersebut fardu semua. Karena orang awam dia tidak tahu mana rukun salat, mana sunat dalam salat. Dia tidak tahu. Dia cuma itikadnya semua dalam salat itu semuanya fardu. Ini kalau orang awam mengitikad semua yang sunat ini adalah fardu, sehingga dia lakukan, dia kerjakan yang dia itikad tersebut, ini tidak batal salat bagi orang awam. Orang awam yang mengitikad seluruh sunat yang ada dalam sembahyang adalah fardu semua. Kalau dia seperti itikad gini, tidak batal salat orang awam. Jadi orang awam di sini pengertiannya orang yang tidak membedakan sunat dan fardu, sehingga dia mengitikadkan seluruhnya adalah fardu. Ini tidak batal sembahyang bagi orang awam. Atau begini, atau bukan begitu dia itikad. Dalam sembahyang ada fardu, ada sunat. Tapi saya tidak dapat membedakan. Karena ada didengar sama pengajian, katanya dalam salat ada yang fardu, ada yang sunat. Sehingga bagi orang awam mengitikad dalam salat ini ada yang rukun, ada yang sunat. Tapi kalau ditanya sama saya, mana rukun, mana sunat, tidak tahu saya. Tapi dalam salat ada dua macam ini. Ini bagi orang awam yang mengiktikad seperti ini, tidak batal juga salat. Karena dia iktikad, ada fardu, ada sunat. Cuma dia tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Ini pun tidak batal salat orang awam. Dan tidak batal lagi salat orang awam mengiktikad seluruh yang ada dalam sembahyang semuanya fardu. Anna kulla furudun. Seluruh yang ada dalam salat fardu semua. Ini bagi orang awam ini tidak batal juga salat. Tapi kalau kita yang sudah mengerti mana rukun salat, mana yang bukan rukun, kita itikad seperti ini batal salat. Karena kita sudah tahu. Jadi kalau kita sudah tahu mana yang sunat, mana yang rukun, jangan kita itikadkan semuanya rukun. Ini bagi orang awam. Bagi orang yang tidak mengerti mana fardu, mana sunat, lalu dia itikadkan semuanya fardu, ini tidak membatalkan salat bagi orang awam. Wa minal mubtidi aidan hadasun. Dan sebahagian yang membatalkan salat pula hadas. Hadas ini kita dalam salat datang hadas, misalnya keluar gentut, keluar angin, keluar angin kita walaupun bila kasdin, tidak punya rencana kita bergentut, waktu salat langsung dia keluar. Ini kalau keluar hadas di dalam salat, ini membatalkan sembahyang.
walaupun hadas ini tidak najis, ha, seperti angin. Itu lebih kentut kehurah cik. Datuk kentut dalam tembayang. Baik disengaja ataupun tiada disengaja, ini adalah batal salat. Dan batal salat lagi, ittisalu najisil la yu'fa anhu, adalah bersambung najis yang tidak dimaafkan daripadanya najis. Ha, kenang najis waktunya, sedang kita salat, misalnya jatuh cair kecak ataupun ada najis yang lain yang orang lain buang ke atas kita, misalnya dibuang kencing orang di atas baju kita, kena baju kita najis kencing, ini batal salat. Ha, karena baju kita sudah bersambung dengan najis, artinya kena najis, ini batal salat. Kecuali ada illa di sini, inda fa'ahu halan, tak kala jatuh najis kita dapat mencegah. Kalau misalnya kita pakai baju ridak, misalnya kain ridak, jatuh najis di atas ridak, kita buang ridak, ini tidak batal salat. Ha, kalau misalnya kita tahu waktu kena najis, kita tahu kita buang, ini tidak batal salat karena sudah kita buang pakaian yang kena najis. Tapi kalau kita tidak memakai ridak baju kita, kena najis tidak bisa kita buang. Ini najis sudah duduk di atas kita, ini lebih-lebih najis basah. Ini langsung batal salat kita karena sudah lengket najis. Tapi kalau ada kita pakai kain ridak itu, waktu kena najis kita buang kain, ini tidak batal salat. Dan batal salat lagi, wan kisyaful aurat, terbuka aurat. Terbuka aurat ini, baik kita kadang-kadang kain kita tidak kita lihat waktu sebelum salat, ada bolong, lalu di dalam salat nampak kita aurat kita. Waktu lihat ada bolong kain kita, nampak paha kita. Ini namanya terbuka aurat. Biasa kalau orang yang suka merokok, penggemar rokok, kena api rokok sama kainnya, lalu kain itu bocor, nampak aurat. Jadi waktu kita lakukan salat, kita tidak melihat kain kita, di dalam sembahyang nampaklah aurat kita. Ini kalau nampak aurat, terbuka aurat namanya, batal juga salat kita. Baik secara tak sengaja ataupun secara sengaja. Ha, tak sengaja bagaimana? Seperti saya bilang tadi, kita memakai kain yang bocor, kita tidak melihat, di dalam salat nampak bocor kain tersebut, nampak paha kita, ini batal salat. Ada juga terbuka aurat yang tidak batal salatnya. Ha, illa in kasyafaha rihun fa satara halan, dibuka aurat kita oleh angin, maka langsung kita tutup pada ketika itu. Biasa kalau kita orang Aceh, kaum-kaum ibu sering sembahyangnya di sawah, salat di sawah, lalu datang angin, ditiup angin, siap terbuka aurat, langsung dia tutup. Ini kalau langsung dia tutup, ini tidak batal salat. Tapi kalau dia sempat membiarkan, membiarkan, lalu dia tutup, ini batal. Kenapa? Waktu dibuka, langsung kita tutup. Ini yang tidak batal. Karena ibarat kita di sini,
fasadara halan. Lalu dia tutup langsung, tidak dapat melihat oleh siapapun. Tapi kalau sempat lama, sebentar juga tempat dilihat orang, ini memberi bekas untuk batal salat. Makanya perlu hati-hati bagi ibu ataupun bapa yang melakukan salat di tempat yang bertiup angin. Ini kita waspadai karena dibuka aurat kita oleh angin. Kalau tidak sempat kita tutup, ini batal salat. Dan batal salat lagi, tarku rukunin amdan. Kita tinggal satu rukun salat secara sengaja. Misalnya, kita diperintahkan baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Kalau ada rakaat empat, empat kali Fatihah. Lalu kita tinggal rakaat yang pertama, saya tidak membaca Fatihah. Rakaat kedua nanti saya baca dua kali. Ini sengaja kita tinggal tidak membaca rukun ini. Ini batal salat. Karena unsurnya main-main juga ini dalam salat. Ataupun kita sengaja di dalam salat kita tidak membaca tahiyat akhir. Sedangkan tahiyat akhir ini tasyahud rukun salat, tidak kita baca. Kita baca di waktu duduk tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu kita langsung salam. Jadi kita tidak membaca at-tahiyyatu. Ini sebuah pelanggaran besar. Karena unsurnya kesengajaan, bukan lupa. Sengaja kita tinggal rukun. Ini bagi barang siapa yang sengaja tinggal rukun, walaupun rukunnya itu rukun qauli ataupun rukun fi'li, ini adalah batal salat. Karena kalau kita pelajari dalam kitab lain, sedikit yang membatalkan salat. Ini sudah peluasan. Jadi orang-orang yang meninggal rukun secara sengaja batal salat.

50% terbayang ada saya niat salat tadi, 50% tidak ada saya niat. Ini namanya ragu. Kalau ragu masalah niat, ini batal juga salat. Lalu bagaimana? Kita rusak lagi, kita takbir lagi. Waktu takbir baru kita niat lagi. Karena yang tadi itu kita ragu apakah ada niat ataupun tidak. Ini kalau ragu ini, ini tidak sah salat kita. Ragu masalah niat. Karena niat sangat penting. Karena niat tidak bisa kita bina seperti ragu Fatihah. Kalau Fatihah langsung kita baca. Misalnya seorang makmum sedang mengikut imam, imam sedang baca ayat. Karena ayat panjang dibaca oleh imam, dia lalu teringat, apakah saya sudah membaca Fatihah ataupun tidak? Ragu-ragu. Seolah-olah perasaannya ada, perasaannya tidak ada. Ini kalau ini perasaannya, langsung dia baca. Ha, dia baca, ini salat tidak rusak. Tidak rusak. Langsung dia baca. Tapi kalau niat, ini kalau ragu, mesti kita takbir kembali. Makanya batal salat. Seperti juga orang yang ragu masalah takbir, juga batal salat. Ha, misalnya dia sedang baca Fatihah ataupun sedang baca ayat, dia teringat dalam hati, saya waktu tadi masuk dalam salat, apakah ada mentakbiratul ihram ataupun tidak? Dia fikir sebentar. Waktu dia fikir, nampak dalam pemikiran dia ada dengan tidak, tidak berat sebelah. Maksudnya begitu ragu-ragunya, seolah-olah ada, seolah-olah tidak ada. Ini kalau ragu masalah takbir, juga batal salat. Ini langsung kita mulai takbir lagi. Ha, makanya masalah takbir, masalah niat, jangan ragu. Kalau seandainya ragu-ragu, ini menimbulkan salat kita batal. Karena waktu ragu kita panjang keraguan tersebut, tidak teringat-ingat lagi. 50% ada, 50% tidak ada. Ha, tidak dapat dalam hati kita bahawa saya sudah melakukan takbir. Ha, ini tidak ada. Ini adalah batal salat. Far'on law akhbara adlu riwatin binahwi najisin au kashfi auratin mubtilun lazimahu kabulu. Seandainya ada orang mengkhabari, orang yang adil riwayat mengkhabari sama kita najis pakaian kita ataupun terbuka aurat, terbuka aurat, ini wajib kita terima. Ha, kalau karena adil ada dua macam, ada adil syahadah, ada adil riwayat. Di sini disebut orang yang adil riwayat. Kalau adil syahadah, orangnya tidak termasuk perempuan dan budak. Kalau adil riwayat, ini termasuk. Misalnya ada seorang perempuan ataupun seorang budak ataupun seorang laki-laki, dia adil berkata sama kita, ini Tengku, saya minta maaf padamu, nampak pada pakaianmu waktu kamu salat ada najis. Misalnya dia bilang ini, kita jangan berdakwah-dakwah-dakwah-dakwah-dakwi dengan dia, langsung kita terima. Ataupun dia bilang, ustaz tadi waktu salat terangkan pakaiannya, kain sarungnya nampak aurat kami di belakang, artinya nampak paha ustaz ataupun nampak punggung pantat misalnya. Ini kalau yang bilang

0: ini orang adil riwayat, kita lazim kita terima. Jadi kalau kita terima bagaimana? Lalu kita salat kembali. Ha, kalau misalnya dia bilang terbuka aurat, ha, kita tutup lagi aurat pas, lalu kita salat kembali. Jadi kalau soal sembahyang, jangan kita bikin alah sudah salat, itu apa lagi salat. Ini jangan. Ini karena salat yang Allah perintahkan harus dengan penuh kesadaran kita, kemauan kita, tulus ikhlas kita, dan maunya salat kita betul-betul yang pas. Jangan ada yang rusak. Jadi kalau misalnya orang bilang salat kita ada najis di pakaian, tapi yang bilang ini orang adil, orang adil riwayat. Kalau misalnya orang bilang ini orang fasik, ini bisa kita tidak percaya, bisa. Ha, kalau karena orang adil, dia pengertian orang adil di sini, dia tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Ini sudah dianggap adil orang. Dia dosa besar tidak pernah melakukan dan dosa kecil tidak berkekalan atas dosa kecil. Dosa kecil ada dia lakukan, tapi tidak sifat kekal. Ini namanya orang adil. Jadi kalau orang adil ini bilang bahwa kita terbuka aurat, lazim kita terima perkataan tersebut. Lalu kita sembahyang lagi. Inilah uraian kita tentang yang membatalkan salat yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah habis saya kupaskan menurut yang ada di sini. Jadi sekarang kita tambahi sedikit mengenai masalah salat orang yang melihat orang berjamaah. Wa nudiba li munfaridin ra'a jama'atan masyru'ah ay yaqliba fardahu hadir. Naflan, disunatkan bagi orang yang sembahyang sendiri. Dia tak kala sembahyang sendiri melihat salat jemaah sudah didirikan. Ini dia balik salatnya untuk sunat saja. Misalnya gini, kita melakukan salat duhur. Sendiri kita lakukan salat duhur. Lalu datang orang bikin salat duhur berjamaah, sedangkan kita dalam salat. Wah, ada salat jamaah di sini. Bagaimana kita? Jangan kita rusak salat kita. Artinya kita balik salat kita menjadi sunat mutlak. Dari salat duhur kita pendekkan menjadi dua rakaat. Kalau kita belum bangun rakaat yang ketiga, baru satu rakaat, lalu kita tambahi satu rakaat lagi, kita salam. Lalu kita berjamaah, masuk dalam jamaah. Begitu penting jamaah. Ha, padahal kita sudah salat tadi. Maksudnya sedang dalam salat. Tapi diperintahkan untuk balik salat kita menjadi sunat mutlak. Setelah selesai salam dua rakaat, lalu kita ikut jamaah. Ha, makanya ini kaum muslimin, kadang-kadang orang waktu salat wajibnya dia tidak mau lagi mengubah. Bisa. Ha, bisa seorang yang salat wajib, tapi salat wajibnya yang hadir, salat wajib yang tiba waktunya, bukan salat qada. Ha, bukan salat qada, salat yang pas waktunya. Dia waktu salat sendiri, lalu dia melihat jamaah, lalu dia ringkaskan salat menjadi dua, namanya salat sunat mutlak. Jadi setelah itu masuk dia dalam jamaah. Ini termasuk hukumnya sunat. Sunat kita mengerjakan seperti itu. Kalau kita tidak mau, boleh juga. Tapi bagi orang yang suka jamaah, ini alangkah baiknya. Jadi waktunya sudah habis. Lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah minggu depan kalau panjang umur kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat malam teman Pradua. Wah, tiba juga malam minggu ya. Di perjalanan lumayan rame, bukan lumayan lagi, emang udah padat, macet, udah kayak di Jakarta aja. Oke teman Pradua, di malam ini edisi Sabtu ya, di 1 Agustus 2026, dengan aku Salsa mengawali Agustus di malam ini tentunya ya, dengan playlist yang sudah kita siapkan sampai jam 23.00 ya teman Pradua. Pokoknya terus menemani kamu yang di kosan atau yang di rumah aja, gak keluar kemana-mana, udah sama aku aja. Kita dengerin curhat-curhatan dan informasi-informasi yang sedang hangat ya. Gimana kabarnya teman Pradua seharian ini ya, weekendnya jalan-jalan, stay di rumah aja, atau berkebun? Udah mulai-mulai kayak, wah harus berkebun nih, karena ngelihat sekarang tuh kayak apa-apa mahal ya teman Pradua. Jadi kayak membangun gardening ya, berkebun kecil-kecilan di rumah, selain ya punya manfaat untuk kita juga ya kan, ini bisa jadi relaksasi yang bagus untuk mengisi waktu kita, dan tentunya hasilnya bisa kita petik, dimasak deh atau dijualin. Oke, jangan malu-malu juga teman Pradua berrequest, langsung aja DM kita di @Pradua Banda Aceh. Next kita putarkan Abdul featuring The Coffee Theory. Ini lagi diputerin sih, sorry ya, saya gagal fokus. Dia dan Indah Kus, malu-malu.

mungkin teman Produe udah tahu ya, kalau Spanyol saat ini sedang diserbu ribuan imigran dari Maroko yang nekat renang lewat laut. Ini beneran teman Produe ya, jadi mereka itu benar-benar berenang lewat laut untuk ke Spanyol. Dan tahu gak sih, ada sedikitnya 9 orang dilaporkan tewas setelah ribuan migran dari Maroko itu berusaha memasuki Ceuta, wilayah otonom Spanyol di Afrika Utara, melalui jalur laut maupun darat ya. Dan dalam 10 hari terakhir, sekitar 1.500 sampai 2.000 orang ya disebut telah tiba, sementara ratusan lainnya diperkirakan menyusul. Dan ngelihat rekaman ya maksudnya orang Maroko yang berenang itu kayak chill aja ya, berasa kayak cuman nyebrang nyebrang sungai aja teman Produe. Semua tak baik saja, ada masa. Dan tapi memang sebagian ya itu mereka berenang menggunakan alat apung, kemudian juga memanjat pagar perbatasan sampai meneriakkan Viva España saat memasuki wilayah tersebut. Menyatakan juga kalau wilayah ini menghadapi darurat kemanusiaan dan sosial, juga meminta tambahan pasukan dari pemerintah pusat ya, dari Presiden Ceuta Jesús Vives. Spanyol akhirnya mengirim 60 personel militer untuk memperkuat pengamanan. Walaupun ya menolak menetapkan status darurat nasional, pemerintah juga menuding jaringan penyelundupan manusia memanfaatkan putusan Mahkamah Agung yang melarang pemulangan migran yang dicegat di laut menuju Ceuta dan Melilla.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya depan? Punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Nah, ada kabar menarik nih teman Pro 2 buat kamu Shopaholic ya, di mana pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Perdagangan yang ngumumin kebijakan luar biasa bagi industri retail dan juga e-commerce. Wah, ada apaan tuh? Jadi mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026, jadi para pelaku usaha di Arab Saudi diizinkan menggelar promosi dan musim diskon besar-besaran selama 3 bulan penuh. Tiga bulan penuh ya teman Pradua. Waduh, gimana tuh isi dompet? Dan mengutip laporan Saudi Gazette dari surat kabar lokal Okaz ya, Sabtu 1 Agustus 2026, kalau kebijakan ini memungkinkan pemilik toko fisik maupun pedagang online ya bisa memanjakan konsumennya dengan berbagai promo menarik tanpa perlu khawatir ya jatah kuota tahunan promosi mereka berkurang.

bulan ini menjadi musim special atau extraordinary season. Makanya, periode promo dari Agustus sampai Oktober enggak akan dihitung atau mengurangi batas tahunan izin diskon yang dimiliki setiap tempat usaha. Nah, ini juga ada hal yang bisa kita lihat ya, bagaimana mereka mempermudah para pelaku usaha yang ingin bergabung. Jadi Kementerian Perdagangan Arab Saudi ini sudah membuka fasilitas pendaftaran izin diskon secara elektronik melalui portal resmi mereka. Jadi para pemilik bisnis cukup ngajuin permohonan secara online aja, terus mencetak dan memasang izin agar dapat dilihat langsung oleh konsumennya. Pemerintah juga turut mengimbau ya para pedagang untuk memanfaatkan kesempatan emas ini semaksimal mungkin dengan tetap mematuhi aturan promosi yang berlaku.

Dengan hadirnya musim diskon 3 bulan ini ya, menjadi bonus istimewa loh, karena diberikan secara terpisah dan tidak akan memotong jatah reguler 90 hari yang sudah dikantongi oleh pelaku bisnis. Aduh, bisa just tip gak sih?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sejak
1: teman perdua YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo kembali berurusan dengan pihak kepolisian.
0: Kamu.
1: Ya, mungkin kamu udah tahu juga teman perdua ya, gara-gara ngajakin anak promosi vape live YouTuber ini ya malah diadukan ke Polda Metro.
0: Ingat-ingat dirimu.
1: Jadi dalam potongan live YouTube yang udah viral banget itu ya, kelihatan banget kalau si Big Mo ini mendatangi penjual liquid rokok elektrik, dan Big Mo juga terlihat mengajak berkomunikasi ke beberapa anak kecil yang berada di lokasi. Nah, terus diajak tuh anak-anak untuk masuk ke dalam bingkai kamera ya atau in frame untuk mempromosikan salah satu merek liquid vape. Tentu aja fenomena ini mengundang komentar netizen ya teman pradua. Adanya aduan terhadap Big Mo ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang mengatakan kalau Big Mo diadukan atas dugaan eksploitasi anak dalam tayangan siaran langsungnya.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Umroh 2, kalau tadi ya Arab Saudi menggelar diskon besar-besaran selama 3 bulan ya, non-stop ya, tanpa ada pagar yang menghalangi kita. Nah, beda lagi sama mall kota Casablanca di Jakarta Selatan yang menjadi pusat perbelanjaan terbaru, malah memasang pagar besi tinggi di bagian depan kawasan. Kira-kira kenapa ya? Nah, masalahnya ini tingginya sekitar 2,5 meter gitulah ya, teman Pra 2, membentang kurang lebih 100 meter dari dekat pintu masuk hingga akses keluar kendaraan di jalan raya Casablanca.

Nah, Ketua PPBI Alfonsus Wijaya menjelaskan kalau pemasangan pagar yaitu dibuat untuk menertibkan akses pengunjung, menjaga keselamatan lalu lintas, dan menjadi pembatas keamanan ketika berlangsung demonstrasi. Sejumlah mal milik Pakuwon Group di Surabaya ini juga udah lebih dulu ya dipagari dengan alasan yang berbeda. Mulai dari keselamatan pejalan kaki, penggantian pagar lama yang kropos, permajaan aset, sampai pengamanan ketika aksi unjuk rasa berlangsung di sekitar Gedung Negara Gerahadi.

0: hati. Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Nenom game, game start.
1: Rosé featuring Bruno Mars, Manpra 2, apa tuh? Oke, masih terus kita putarkan lagu-lagu hiburan ya, teman Pra 2. Dan tentu aja sampai pukul 11 nanti dengan akan terus berlanjut teman Pra 2. Dan tetap stay tune karena masih ada lagu-lagu seru lainnya yang menemani jaga malam kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

baik teman Produa dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Salsabila Husnul mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini, kita memasuki hadis yang keempat tentang masalah kesabaran dari kitab Dalilul Salihin syarah Riyadhus Salihin. An Anas radhiyallahu an qala lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abta faqala laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Falamma mata qalat ya abta ajaba rabba da'a ya abta jannatul firdausi mahwa ya abta ila jibrila nan'a. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha ya Anas atabat anfusukum an tahshu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahu Bukhari. Hadis yang keempat diambilkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas berkata, lamma saqulan nabiyyu, manakala sudah berat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, ja'ala yataghashshahul karbu, sehingga menjadi kesulitan bagi Rasulullah di saat sakaratul maut. Nampak di wajah Rasulullah begitu berat sakaratul maut. Faqalat Fatimah, maka Fatimah yang ada di dekat Rasulullah berkata, wa karba abda, wahai amat kepayahan bagi bapakku. Faqala, maka Rasulullah berkata, melihat keadaan Fatimah agak sedih, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada lagi kesulitan atas bapakmu setelah hari ini. Falamma mata qalat, maka manakala Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah berkata, Siti Fatimah berkata, ya abta, wahai bapakku, ajaba rabban da'ahu, yang telah menerima panggilan Tuhannya. Ya abta, wahai bapakku, jannatul firdausi ma'wa, surga Jannatul Firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abta, wahai bapakku, ila jibrila nan'ah, kepada Jibril akan kami beritahukan kepergianmu kepada Allah. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu an, maka manakala dikuburkan Rasulullah, qalat Fatimah berkata,
Ya Anasu, wahai Anas, atabat anfusukum, adakah merasa tenang jiwamu? Adakah merasa tenang, terasa baik jiwamu? Antahsyu ala Rasulullah, bahwa kamu tumpahkan tanah, kamu uraikan tanah di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tega? Begitu maksud Fatimah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menyangkut tentang kesabaran. Yang pertama, jadi dikala Rasulullah beratnya makin bertambah sakit dan ini menjelang ajal, jadi terlihat di wajah Rasulullah begitu kepayahan. Yatarasyahul karbu. Di kalimat yatarasyah sebenarnya biasanya kepada pingsan, tapi tidak terjadi pingsan, tapi terasa di wajah Rasulullah itu berat. Jadi dengan demikian, jangan kita yang biasa, itu Nabi Muhammad Rasul dan itu kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada yang mengganggu Rasul. Kalau Rasul berdoa tidak sampai hitungan detik, Allah sudah menerimanya. Tapi di saat menjelang wafat, Rasulullah sendiri merasakan begitu beratnya mati. Itu Rasul yang maksud, dia ada dosa, disayangi dan dikasihi Allah, terasa beratnya sakaratul maut. Jadi bukan hanya kita saja, Rasul sendiri. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain, asyadul bala al-anbiya wal awliya summal amsal fal amsal, bahwa bala yang amat berat itu pertama kepada para nabi-nabi. Kaki kita lihat bahwa para nabi-nabi itu cobaan dari Allah luar biasa. Bagaimana Nabi Ayyub, bagaimana ujian Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar dalam api, Nabi Ismail disuruh sembelih dan lain sebagainya. Belum ujian-ujian yang lain dalam menghadapi umat. Jadi asyadul bala adalah ulama yang sangat berat ujian Allah kepada anbiya. Summal awliya, kemudian para wali-waliullah. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang sederajat dengannya, terus pada ulama. Jadi kalau kita mendengar cerita bagaimana kadang-kadang ulama yang saleh tapi mendapat ujian sakit, ujian yang lain di dalam dunia, itu hal yang wajar. Jadi orang makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat. Jadi kalau lolos ujiannya, maka ia berhasil dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makin taat, makin banyak ujian, itu tanda Allah sayang. Kita mau taat tapi tidak diuji, ini belum tentu bahwa kita disayangi Allah. Karena orang disayangi itu dicoba dulu, diuji. Kalau kita memilih ingin menjadi kawan dekat, kita bisa percaya segalanya kepadanya, pasti kita uji dulu. Dia amanah, jujur, setia atau tidak, kita harus uji dulu. Nah, jadi ini ujian Allah kepada Rasulullah. Melihat kondisi Rasulullah yang amat kepayahan dalam sakaratul maut, terlihat di wajah Rasulullah itu amat berat. Fatimah yang ada di dekatnya berkata, wa karba abtah. Abtah ini jadi kalimat abi. Jadi huruf ianya sudah diganti menjadi ta, kemudian ditaruh alif di akhirnya, kemudian disudahi dengan ha di kala waqaf. Ya abtah,
asalnya ya abi, wahai bapakku yang amat kepayahan. Ini ulama penafsir hadis menyatakan ini bukan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah mengeluh tidak menerima ayahnya agak berat di dalam sakit yang diberikan Allah, bukan. Hingga dalam hadis lain beliau mengatakan hanya air mata yang menetes, tapi hati ini tetap ridha kepada Allah. Jadi itu pertanda kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Seperti Rasulullah menetes air matanya, nanti ada hadisnya dikala meninggal cucunya. Nah, itu air mata kasih sayang. Melihat Sayyidah Fatimah merasa sedih melihat kondisi ayah, Rasul menjawab, wahai Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi kepayahan, kesulitan terhadap bapakmu setelah hari ini. Sekarang mungkin agak sulit, tapi setelah hari ini tidak ada lagi. Kada akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang menyintainya. Jadi Rasulullah memberi ketenangan kepada Sayyidah Fatimah. Nah, jangan sedih. Ya, nanti hanya sebentar saja. Itu begitu relanya Rasulullah menerima apa yang diberi oleh Allah di akhir hayatnya. Walau selama ini beliau kekasih Allah, tapi yang namanya sakaratul maut tetap ia terasa sakit. Dan sudah diperintah oleh Allah kepada malaikat maut, baik-baiklah dalam mengambil nyawa Rasulullah. Tapi apapun yang namanya nyawa yang menyatu di dalam daging, tatkala dicabut sakitnya tetap terasa. Kan diumpamakan benang basah kita tarik dari tepung yang kering. Tidak mungkin di saat benang basah itu kita cabut di dalam tepung yang kering, bahwa tepung itu tidak ikut serta bersama benang yang basah. Sedikitnya pasti ikut. Nah, begitulah sakitnya mati. Kemudian manakala Rasulullah sudah wafat, Sayyidah Fatimah berkata, ya abata, wahai bapakku, ajaba rabban da'ahu, telah engkau terima panggilan Tuhanmu. Ya abata, wahai bapakku, surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Kemudian terakhir, ya abata, wahai bapakku, ila Jibril nan'ah, kami nanti akan beritahukan kepada Jibril. Walaupun sebenarnya tidak perlu diberitahu, nanti Jibril sudah dikasih tahu oleh Allah. Tapi begitulah, karena Jibril amat dekat dengan Rasulullah, setiap saat turun dikala Rasulullah dalam kesulitan, Rasulullah butuh jawaban umat, Jibril selalu datang. Jadi sebagai kawan dekat, Sayyidah Fatimah akan beritahukan nanti kalau memang Jibril datang. Makanya kalau kita pun orang tua meninggal, keluarga meninggal, kita kan tahu siapa kawan dekatnya selama hidup yang sering beliau cerita-ceritakan. Kita kirim berita, kita beritahukan, jangan sampai beliau tidak tahu bahwa kawannya, sahabatnya itu meninggal. Setidaknya ada doa. Itu Sayyidah Fatimah ingin beritahu kepada Jibril. Jadi kita dianjurkan memberitahu kepada kawan dekatnya. Kawan dekat ayah kita siapa? Beritahukan bahwa ayah sudah pergi. Nah, diberitahukan. Kemudian terakhir, manakala Rasulullah mau dikuburkan, Fatimah bertanya kepada Anas bin Malik, atabat anfusukum, apakah merasa tenang, tega jiwamu untuk menimbunkan tanah di atas kubur Rasulullah? Adakah terasa ketenangan di saat kalian menimbun tanah atas Rasulullah?
Karena Sayyidah Fatimah tahu bagaimana sikap para sahabat menghormati, menjunjung tinggi Rasulullah di saat beliau

waktu beliau meninggal, mau tidak mau kan harus kita mandikan layaknya orang yang lain. Tentu saja dengan cara yang lebih sopan, yang lebih santun. Jadi dari hadis ini ada dua, bagaimana kesabaran Rasulullah dalam menghadapi sakratul maut. Yang kedua, bagaimana kesabaran putri beliau Sayyidah Fatimah dalam ketika melihat ayahnya sebagai kekasih Allah mengalami kepayahan di saat sakratul maut. Yang ketiga, sakratul maut itu tidak mengenal orangnya. Rasul sendiri terasa sakit. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Maka Rasulullah selalu menganjurkan kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ini rasanya wajib, ya. Nah, ini bukan wajib lah, tapi mesti. Setiap salat ataupun kapan saja kita membaca doa ini, Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkan kepada kami ataupun alayya fi sakaratil mauti, di saat sakratil maut, wal najata minana, lepaskan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ya Allah dikala pemeriksaan nanti. Kita tidak minta dihapus dosa, mungkin dosa tidak amat besar, hanya kita minta keringanan, maafkan kami ya Allah. Jika Allah mau maafkan, bisa saja dosa kita amat banyak, amat berat, tapi kita minta maaf ya Allah, ini kesalahan kami, boleh saja Allah memaafkannya, dilupakannya. Jadi sepertinya dengan kondisi kita yang tidak luput dari kesalahan 24 jam kita bergaul ini, sepertinya kalimat ini wajib kita baca setiap salat ataupun kapan saja. Allahumma hawwin alaina, mudahkan ya Allah sakratul maut, karena memang itu berat. Jangan kita melihat orang meninggal, ada juga orang yang meninggal yang dimudahkan Allah, beliau dalam kondisi sadar tidak terasa sudah pergi, itu tidak Allah memudahkannya. Banyak mungkin kita melihat saudara, kawan-kawan sedang sakit, sakratul maut tidak terasa, seperti orang tidur. Itu diberi kemudahan oleh Allah. Ada yang diberi kepayahan. Kadang-kadang yang diberi kepayahan ini Allah memberi di akhir hayatnya, itu dia pingsan, tidak sadar. Dalam sadar itulah, dalam ketidaksadaran itulah diambil nyawanya. Mungkin karena begitu berat di saat diambil nyawanya, tidak dilihat oleh orang, maka Allah pingsankan orang ini sehingga tidak bergerak, padahal orang ini dalam kepayahan. Kenapa berat? Kita tidak tahu, hikmahnya ada Allah, pada Allah. Karena setiap dosa yang kita lakukan, Allah akan menghukumnya. Setiap kesalahan pasti mendapat sanksi, kontan di dunia atau di akhirat nanti. Kita berbuat salah, begitu keluar masjid jatuh ataupun tersandung duri, karena mekan mbak tajak mupuk pagu, keluar dari rumah kita, kepala kita terantuk dengan kusen pintu. Padahal setiap hari kita keluar, kenapa pagi ini bisa terantuk? Pasti ada yang keliru, ada kesalahan yang Allah menghukum kontan di sini, di dunia. Itu salah. Terinjak duri di jalan, kata Rasul, itu jadi kafarah dosa. Itu hukum di dunia. Jadi setiap musibah yang tertimpa atas kita, walau hanya terinjak duri, terantuk dengan pintu dan lain sebagainya, tiba-tiba waktu memasak air, tangan terbakar, kepanasan, salah pegang, itu semuanya sanksi dari Allah. Ingat aja, pasti ini saya ada salah. Tapi salahnya apa? Tadi hukum. Itu paling ringan. Sakit gigi, sakit kepala, apa saja penyakit yang ada.

0: ada di tubuh kita, itu sanksi kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya jadi kita memohon supaya sakit yang diderita oleh seseorang sampai meninggal, mudah-mudahan sakit itu menjadi kafarah dosanya. Nah, jadi setiap kesalahan itu ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung dikala masih sehat diberi sanksi. Kalau tidak cukup, ini ada hadis lain diceritakan begini, apabila derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, dengan amal yang sudah ia lakukan ini belum cukup ia untuk duduk di posisi yang sudah disediakan oleh Allah. Jabatannya, tempatnya di surga sangat tinggi, tapi amal yang dilakukannya selama ini belum cukup untuk duduk di posisi ini, maka diberatkan di saat sakratul maut. Diberatkan di saat sakratul maut, dan saat itu orang ini sabar. Nah, pahala sabar inilah yang membuat ia bisa naik untuk duduk di posisi yang sudah Allah pertempatkan itu. Jadi kalau Allah memberikan ujian bala bermacam-macam kepada aulia, pada ulama, ini bukan lain. Sebenarnya karena tempat mereka sangat tinggi, begitu besar amalnya tapi belum cukup. Masih Allah harus beri ujian yang lain untuk bisa duduk di posisi itu. Dan kalau kita lihat kan Nabi diberikan hidupnya miskin, dicaci maki, difitnah. Ulama-ulama dulu juga, kayak Imam Syafi'i saja, beliau ada penyakit, penyakit embian. Jadi beliau ini kalau pulang mengajar subuh seperti ini, keluar ada yang menanti kadang di luar, di situ abu-abu ada yang mau nanya. Beliau layani, tidak pernah merasa kelaparan. Beliau layani, beliau melayaninya bagaimana? Sebelum kita minta izin, beliau tak akan minta izin. Tidak pernah mengatakan ini tergesa-gesa, itu tidak. Kita sudah selesai? Sudah, kalau sudah baru beliau pergi. Kalau tidak, beliau tidak pernah minta izin. Sehingga pernah suatu hari orang menghentikan beliau di perjalanan, menanyakan satu masalah, beliau melayaninya sampai-sampai kelihatan darah mengalir di pahanya karena ada penyakit embian. Beliau sakit, padahal sedang sakit, tapi melayani umat. Sebelum mereka minta izin, beliau tak akan berpaling muka. Sebagaimana Rasulullah juga melayani umat seperti itu. Begitulah cara orang ini bersikap. Tapi apa ujian Allah? Apa ujian Allah kepada beliau? Beliau sebelum wafat itu kan dilempar dengan kunci oleh Syuhaib, tapi beliau sakit. Dan ada ujian yang lain, hidup beliau dalam keadaan miskin karena beliau terus mengajar. Kemudahan beliau sedikit sebelum meninggalnya Imam Malik, gurunya. Beliau kan beda mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini murid Imam Malik, tapi diizinkan gurunya, kamu dirikan mazhab sendiri, jangan lagi ikut pendapat saya. Dikala Imam Syafi'i pulang dari Irak, singgah juga di Madinah sebentar sama gurunya, baru kembali ke Madinah. Setiap bulan, ini pernah saya mendengar dari guru, itu dikirim uangnya oleh Imam Malik, oleh gurunya, guru tercintanya. Beliau sudah jadi imam sendiri, tapi dikirim uang selalu ke Imam Syafi'i oleh gurunya. Imam Malik itu sangat kaya, luar biasa kayanya. Budaknya 366 orang. Kalau digundik satu malam satu, habisnya setahun. Itu budaknya, belum lagi kekayaan yang lain. Jadi muridnya itu dibiayai, sudah alim, sudah pulang, masih dikirim uangnya supaya Imam Syafi'i terus fokus untuk mengajar, jangan pikirkan masalah biaya hidup. Setelah Imam Malik wafat meninggal, baru tidak ada lagi yang menanggung biaya beliau. Ini coba guru dengan murid, caranya murid kan mengirim untuk guru, ini sebaliknya, guru yang menanggung biaya. Kenapa? Supaya Syafi'i fokus mengajar umat, jangan disibukkan oleh harta. Dan beliau punya Nah, ini kesabaran. Jadi yang perlu kita ingatkan, asyaddul bala al-anbiya wal awliya amsal kal-amsal. Ujian Allah itu yang sangat berat pertama kepada para nabi. Jadi jangan kita menafsirkan yang lain jika mendengar cerita bahwa para nabi itu diuji Allah, diberi penyakit ini kayak Nabi Ayub dan nabi-nabi yang lain. Jangan kita berpikir negatif. Itu memang diuji Allah karena mereka sangat dekat dengan Allah. Dan orang ini tidak berdoa untuk melepaskan diri dari ujian itu. Orang ini menerima dengan ikhlas, sabar, tidak mengadu. Coba Nabi Ayub itu, bagaimana sakitnya begitu berat. Siti Rahmah, kan beliau punya dua istri. Yang satu Siti Rahmah, itu keturunannya Nabi, dan di Nabi Yusuf itu Siti Rahmah. Yang satu lagi meninggalkan beliau karena beliau sakit. Nah, ini istri yang tidak setia. Di saat beliau sakit, beliau ditinggalkan. Sedangkan yang setia hanyalah Siti Rahmah, yang kadang-kadang ke beliau harus bekerja untuk menanggung biaya hidup untuk Nabi Ayub, kerana seluruh harta kekayaannya hilang, habis semuanya. Orang Allah Ta'ala habiskan semuanya, hidup miskin dalam keadaan penyakit. Beliau sabar. Siti Rahmah katanya, ya Nabi Allah, mintalah sedikit kesembuhan dari Allah. Bukan beliau tidak sanggup lagi melayani dan merawat Nabi Ayub, bukan. Tapi kan kasihan melihat Nabi dalam kepayahan sakit. Apa kata Nabi Ayub? Begitu banyak sebelumnya Allah berikan kita nikmat. Ladang gandumnya luar biasa. Binatang ternaknya cukup banyak. Kaya Nabi Ayub itu. Lahan gandumnya enggak tahu kita berapa ribu hektar. Binatang ternaknya kita tidak tahu berapa banyak. Anjing yang menjaganya saja sekian banyak. Dulu Allah berikan kita kekayaan, nikmat. Begitu lama kita rasakan nikmat itu, hanya sekejap, hanya sesaat Allah mencoba kita, kita tidak bisa terima. Malu rasanya meminta sembuh dari Allah. Malu hang gejit lake malai dengan Allah Ta'ala. Namun dikala sudah terlalu terus menjadi berat, Siti Rahmah terus membujuk, ya Nabi Allah, mintalah kepada Allah. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, tapi tidak minta disembuh. Rabbi inni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit masa. Ini masa ini kayak ujung tangan. Ini pakai, kalau masun itu biasa disentuh dengan ujung tangan, itu masun. Rabbi inni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit bersentuhan dengan duru, ada sedikit kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang amat penyayang, ya Allah. Kami tadi sebut, engkau amat penyayang. Kenapa? Beliau Nabi, kan tahu ini dari Allah. Allah tahu kondisi saya, Allah tahu keadaan saya. Enggak perlu kita lapor, karena Allah memang tahu. Allah melihatnya, yang beri juga Allah, yang beri penyakit ini. Tapi hanya beliau menyatakan saja, ini masyarakat dur, saya tertimpa sedikit mudara, engkau maha penyayang, ya Allah. Setelah itu langsung turun Jibril membawa obat. Datang saja dia mengadu. Ini kalau Nabi sebenarnya langsung diberi obat, langsung sembuh, dikembalikan wajahnya lebih dari sebelumnya. Diberikan kembali kekayaannya Allah. Nah, jadi di saat Nabi tertimpa musibah seperti ini, jangan kita berasumsi yang negatif. Jangan. Nabi aja ada sakit, pasti ada salah. Nah, kita membayangkan seperti kita, tidak. Jadi sakit itu ada dua. Ada sakit sebagai sanksi atas kesalahan, ada sakit yang diberi Allah bukan sanksi. Allah menguji agar kita sabar. Dengan pahala sabar ini derajat kita naik. Jadi ada dua. Kalau kita punya kesalahan, diberi sakit, kebakaran dan lain sebagainya, musibah, ini mungkin sanksi karena kesalahan. Dan dalam sanksi ini kita sabar dapat pahala. Ada yang diberi ujian oleh Allah bukan karena salah, tapi memang Allah memberi ujian kepadanya agar ia sabar karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi jangan kita berasumsi negatif kepada orang-orang yang baik itu. Jangan. Nah, karena kita tidak tahu kenapa musibah ini, bala ini, ujian ini Allah berikan kepada orang ini. Karena ini ada antara dua. Nah, oleh karenanya para rasul diberi ujiannya amat berat. Padahal itu sangat dekat dengan Allah. Kalau kita wajar-wajar saja. Jadi kalau diberikan musibah oleh Allah, musibah diberi penyakit, musibah harta dan lain sebagainya, itu dari Allah. Allah harapkan kita bersabar. Karena dalam ujian itu pasti ada kebaikan. Kullu musibatin rahmatun. Setiap musibah di baliknya ada rahmat yang kita tidak tahu. Aceh, kondisi bangunan jalan kita tidak seperti ini dulunya. Tapi setelah musibah tsunami, jalan dari Aceh ke Melabu dan seterusnya di mana-mana menjadi baik. Itu karena rahmat Allah. Orang yang tidak punya rumah sebelumnya, tapi karena dia musibah tsunami mendapat selayaknya. Nah, jadi inilah kullu musibatin rahmah. Setiap musibah itu ada rahmat. Jadi kita terima, kita ridha dengan takdir Allah. Kita orang beriman. Rukun iman yang keenam, percaya qada dan qadar. Bahwa 10 keputusan, ketentuan itu dari Allah. Kita terima, jangan protes. Kalau kita mengeluh, mengadu ke sana kemari, itu berarti kita tidak menerima keputusan Allah. Jadi jangan mengadu, berdoa saja kepada Allah, mohon petunjuk, mohon diberi kesabaran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar kuat imannya tentang qada dan qadar. InsyaAllah nanti akan Allah ganti yang lain, diganti di dunia atau diganti nanti di akhirat berkat kesabaran kita. Demikian kajian pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan diberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam segala ujian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu